Akumbaya, balanda, akumbaya, sekun, akumbaya, balanda, akumbaya, moren, akumbaya, balanda, akumbaya, sekun, akumbaya, balanda, akumbaya, moren, akumbaya, balanda, akumbaya, sekun, akumbaya, balanda, akumbaya, moren, akumbaya, balanda, akumbaya, sekun, akumbaya, balanda, akumbaya, moren, akumbaya, balanda.